Uint ap khanyani markasan antawina kapa ukhamaraki amuy tawina kapa suma sarnaqawi khatanyataki

bakalım arkadaşlar, araştırırız. Kim olmuş da telefon verilebilir. İz kaç? İz kaç? İz kaç? İz kaç? Ne yapı gelin mi ki? Dosyutu. Saaay. Çekmeye kaç. Ben ne yapı kaçın hiç mi? Uç kaza da ne yok. Kuma hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu hatu Oke, aku latar rasta, rasta, apa saya bisa, kan bonus pap satu berapa itu. Oke, aku lari, aku latar tetap tetap dua saya bisa, cuma aku saya bonus pap saya bisa. Oke, aku lari dari ini tetap sesuatu yang tinggi pun ni. Usah pikul tang pikul itu cek askan ni, cek tu bonus pap, tapi aku tidak bonus pap saya akan jalan dengan mabuk tu syarikat aku, cek bonus pap saya akan jalan ada cek, aku akan cek syarikat saya minta doktor sih. Jadi kita orang tak jangan tahu kita biar kata sahaj. Jadi kita jangan lulus kerana kompar sahira soles. Ah, jadi kita yang mantap di kos pakai sarangan kompar sahira soles. Irman, Irman ini cai tak sahpatia don ingkui cai kasar. Cicinya suah kasih. Jantung aku guna cai pas kacit teman datu suri sarangan kusin nata pastur situ cai. Cai mantap tundi kisah cai penisarangan koela.